0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim, ngamuk. Kalau pikiran, dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim, yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau jadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: Tim Sehat. Tim Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
5: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
6: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
7: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

sekejap memandang.

0: Menurut tokoh-tokoh sejarah, Semarang adalah kunci dalam ejaan lama karena banyak peristiwa penting yang terjadi di kota ini. Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, menjelaskan dalam diskusi Prime Topic yang digelar belum lama ini di Hotel Quest Simpang 5 Semarang.
1: Saya sangat tidak pernah mengkhawatirkan Semarang. Karena kalau kita lihat sejak Jawa Tengah ini berdiri, Semarang itu memang pionir banget, ya. Belakangan kan Solo. Tetapi dari sisi modernitas, Semarang lah dapat tempatnya. Ya. Maka jangan pindah ibu kota di sini atau tambah provinsi baru di Jawa Tengah ini, karena memang di sini tempat yang paling enak. Ya. Kan sama seperti Jakarta gitu. Melting pot. Semarang itu melting pot. Coba kalau lihat Tan Malaka, Hosokoro Minoto, ya, bahkan lahirnya PKI juga, tumbuh kembangnya juga di sini loh. Ya. Di sekitar stasiun, di sekolah-sekolah ini ya. Di sini tuh ada sekolah punyanya Tan Malaka dulu, sekolah rakyat di situ, sekitar situ. Jadi di sinilah koran pertama lahir. The Lokomotif namanya. Itu di sini. Semua eksperimen tentang ideologi besar dunia ada di Semarang ini. Coba lihat aja, baca-baca buku sejarah. Dan saya termasuk yang bangga juga sebagai bagian dari komunitas Semarang yang bisa melalang buana dengan sejarah masa lalu. Rupanya tidak sesempit, tidak sesederhana yang kita duga tentang Semarang. Dan Semarang adalah kunci, ya. Tokoh-tokoh bilang Semarang adalah kunci dengan huruf lama, kunci.
2: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: langsung nonton tanpa batas. Download Hit Plus Shorts di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
5: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis ter-exist.
6: 97.1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Indo Banget. Hari ini Tommy Hermawan tidak sendirian karena ada Teni.
7: Hai.
6: Teni Amelia Putri, apa kabar Ten?
7: Baik, kakak.
6: Sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Ih, seru banget loh kalau ngeliat live kita sekarang ada di TikTok. Tuh. Jadi Teni ini sangat cerah. Pinky-pinky girly
7: pinky-pinky
6: gitu ya.
7: Pinky girly centil gitu ya.
6: Tapi emang ini sesuai sama tema lagu terbaru Teni ya.
7: Iya, benar.
6: Legit nih ya.
7: Legit.
6: Jadi tema lagu paling baru. Jadi boleh diinfo juga Teni ini adalah jebolan KDI.
7: Iya.
6: 2024.
7: Iya.
6: Baru 2 tahun lah ya.
7: Baru 2 tahun.
6: 2 tahun. Terus kemarin udah sempat rilis single sama Suara Bintang itu.
7: Iya. Buang mantan.
6: Udah kebuang ya, udah ya?
7: Udah kebuang mantan. Udah. Bye.
6: Enggak tahu kemana ya.
7: Sudah hempas.
6: Sekarang ketemu sama yang legit-legit.
7: Iya, waktunya kita ketemu yang legit. Okay. Gitu, yang lebih legit.
6: Yes, yeah. Legit-legit ya. Jadi single paling baru ini legit. Dan yeah, temanya adalah Hip Dude.
7: Hip Dude, ya.
6: Yeah. Adil lucu.
7: Lucu.
6: Gimana ceritanya kok tiba-tiba kamu ngide nih ya, kayak gue bisa nih nge-explore ke Hip Dude gitu.
7: Iya, jadi sebenarnya emang Teni tuh hobi banget gitu kan. Sebenarnya Teni tuh suka dangdut, suka pop juga, suka hip hop juga. Okay. Dan sekarang juga kan lagi happening banget di Hip Dude kan. Yeah. Terus kayak ini kayak jiwaku di sini deh. Apakah jiwaku yang sebenarnya selama ini kupendam gitu kan? Akhirnya Teni sharing lah sama Suara Bintang. Ternyata bisa dikabulkan. Okay. Lah ya. Oh, gitu.
6: Si lagu legit ini. Ini siapa yang nyiptain?
7: Ini Teni juga salah satu penciptanya bersama dengan Kak Jayen, Guntur dan juga Kak Happy.
6: Oh, rame-rame ya.
7: Rame-rame kita.
6: Ya, seru ya, rame-rame.
7: Bener
6: ya.
7: Makanya lagunya legit banget.
6: Legit. Jadi ada unsur-unsur apa hybrid yang ada di sini nih? Ada dance-nya, ada remix-nya.
7: Wah, iya ada dance-nya. Terus di MV-nya juga Teni full dance itu.
6: Waduh, enggak capek
7: Ngap juga lumayan. Terus juga syutingnya outdoor, bajunya tebal. Bukan lagi sampai sepatunya terbelah dua. Sumpah. Demi apapun sepatunya terbelah dua kemarin.
6: Tunggu. Ini sepatu apa hati nih terbelah?
7: Iya, kayaknya hatinya deh.
6: Seru ya.
7: Seru banget, seru, saking seru. Semangatnya gitu kan.
6: Tapi okay, memang kalau ngomongin soal hip itu gak cuma musik doang. Soal fashion tuh ternyata juga
7: fashion
6: cukup apa ya, kayak nonjol gitu ya.
7: Benar.
6: Jadi bagian penting gitu kan.
7: Benar-benar menjadi diri sendiri.
6: Ngerubah gitu image lo yang sebelumnya gak sih sebenarnya?
7: Sebenarnya Teni yang aslinya begini. Jadi kemarin kayak ya mengikuti pasarnya aja gitu kan. Yang kayak harus dangdut. Apalagi Teni waktu zaman kompetisi kan. Ya kan itu benar-benar dangdut klasik. Kita harus menggunakan ya pakaian yang seperti dangdut klasik lah gitu kan. Dress-dress yang mewah-mewah itu. Betul. Nah tapi sebenarnya hari-harinya beginilah Teni. Akhirnya menjadi diri sendiri gitu.
6: Jadi sudah tidak beban.
7: Tidak beban.
6: Sudah dilepaskan ya. Iya. Seru. Oke. Wah pokoknya seru nih ngobrol sama Teni. Di Indo Banget sampai dengan nanti jam 12. Kalau kamu pengen mendengarkan lagu Tenny, jangan lupa nanti kita puterin.
7: Oh, yeay.
6: Nanti mau nyanyi juga, mau kan?
7: Aduh, mau.
6: Boleh, boleh. Sekarang kita dengerin lagu dulu. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget.

0: Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Masih di Indo banget. Kita lagi live di TikTok. Dadah.
1: Dadah.
0: Hai. Seru. Masih ada Teni.
2: Iya.
0: Ih, seru, ternyata Teni itu konten kreator ya.
2: Iya. TikTokers Allah. Juga. Tuh kan live di TikTok.
0: TikToknya 7 juta.
2: 7 juta.
0: Nih kasih dong ke RDI 1 juta aja.
2: Ambil. 1 juta aja. Mintanya 1 juta lagi ya. Banyak juga.
0: Dari 7 juta minta 1 juta aja.
2: Iya. Ke lumayan RDI. Ya.
0: Baru 150 ribu.
2: Oh iya. Lumayan.
0: Lumayan. Itu kita penghasilan juga lumayan itu sebulan.
2: Wow.
0: 150 ribu juga. Jadi ternyata sebelum nyanyi itu kamu ngonten.
2: Ngonten dari dulu. Tapi sebenarnya awal-awal ngonten juga, nyanyi-nyanyi juga, tapi ternyata waktu itu belum nasibnya lah viral gitu kan. Di 2020 ternyata horor sama fun fact yang lumayan lumayan, maksudnya banyak yang suka gitu.
0: Jadi jadi banyak bidang ya sebenarnya.
2: Banyak
0: ya.
2: Bidang deh kayaknya. Ada semuanya dicoba kayak. Gitu. Orangnya gak mau diem ya kayaknya.
0: Bener-bener. Content creator, nyanyi. Dan kabarnya juga sempat tinggal di luar negeri.
2: Sempat tinggal di Turki. Terus kita pindah ke Kanada juga.
0: Itu jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Terus
0: sempat turun aku.
2: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta.
2: Iya. Menikah begitu.
0: Itu kayak ikan nurjana terlena.
2: Terlena.
0: Oke, tapi memang itu bagian dari hidup lah ya.
2: Bagian dari hidup.
0: Yes. Yang sekarang memang harus disyukuri.
2: Iya benar.
0: Karena memang jadi Teni yang sekarang.
2: Jadi Teni yang sekarang. Alhamdulillah.
0: Ya kemarin viral loh video kamu.
2: Yang mana?
0: Yang itu ada kamu transfer.
2: Iya, ditransfer sama adikku. Banget, dia juga lagi apa berkarir di Eropa gitu. Jadi dia sempat janji dulunya, dia bilang kalau nanti dapat gaji pertama aku traktir deh, aku pikir traktir ke kayak 100 ribu gitu, ternyata 16 kopi. Juta gitu, aku kayak mau lagi.
0: Sama gue ngeliat, wah besok ketemu Teni nih, minta.
2: Canda. Sejuta juga, minta.
0: Ya, sejuta. Follower saya, gue kasih followers
2: ya.
0: Sama engagement lah, tolong ya. Aduh. Jadi seru ya. Jadi memang sosial media itu kayak Teni banget ya.
2: Teni banget sih. Kayaknya apapun di share ya. Kayak kemarin ditransfer adek pun di share gitu.
0: Iya. Tapi memang itu orang juga suka kan. Kayaknya ceritanya menyentuh.
2: Menyentuh. Terus apapun yang terjadi kayak natural aja semua di share.
0: Kayak lagu Legit yang ternyata Legit. Juga menyentuh.
2: Menyentuh.
0: Ini sebenarnya kalau liriknya tuh. Basicnya apa sih si Legit ini nih?
2: Berisi tentang seorang wanita atau ya menginterpretasikan wanita Indonesia tuh memang manis ya. Jadi Legit ya kan? Dan juga legit. Kita tuh bervalue gitu. Tidak mungkin disia-siakan.
0: Hanya pria-pria yang tidak beruntung.
2: Tidak beruntung menyanyiakan wanita Indonesia.
0: Teni juga nulis di lagu ini.
2: Iya.
0: Lirik favorit apa, Ten?
2: Aduh, hampir semuanya lagi. Tapi aku paling lucu yang bagian gas brem brem. Jangan main-main, nanti makin-makin jangan main-main. Nanti makin-makin loh.
0: Emang gak boleh main-main ya.
2: Bener.
0: Lagi main api.
2: Wih, apalagi main api, ntar kebakaran.
0: Bener.
2: Gak boleh.
0: Main air boleh gak main air?
2: Main air, ntar kebanjiran.
0: Iya. Lucu nih. Dan kalau misalnya pengen ngeliat kelucuan Teni itu, ternyata dia juga sering warawiri di TV. Sekarang di DMD, kadang di sinetron.
2: Bener. Jadi co-host gitu.
0: Jadi aktivitasnya yang paling disukai apa sebenarnya?
2: Kayaknya pokoknya jangan diem aja deh pokoknya. Semuanya suka. Tapi Teni memang suka nyanyi, suka acting, suka dance, suka juga ngoceh. Semua.
0: Oh iya, di YouTube-nya SMN juga ada ya? Podcast-podcast tuh YouTube.
2: Iya, Teni juga ada podcast kemarin, tapi sekarang lagi off dulu karena memang lagi fokus ke Legit ini.
0: Fokus ke Legit. Seru. Berarti nanti kita podcastan aja.
2: Wah, iya dong, mau kan dong.
0: Mau wawancara.
2: Iya.
0: Nah, ini diwawancarai.
2: Iya, kali ya.
0: Iya. Bisa. Bisa. Oke deh. Kita penasaran sama lagu Legit, pengen dengerin nih buat Sobat RDI yang penasaran sama lagu Legit kayak gimana sih. Walaupun kemarin udah dimasukin juga lagunya, kita puterin. Dan buat kamu yang penasaran, kita terus live di TikTok sampai dengan nanti jam 12 siang.

0: Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV. Dari Klaten, Road to Kilau Raya hadir membawa pesta rakyat paling meriah.
2: Road to Kilau Raya hadir lagi.
1: Satu malam penuh hiburan dan kejutan.
2: Mana dong tepuk tangannya dan teriakannya?
1: Malam minggu pasti happy. Bareng Giljat Sahir. Makin spesial kolaborasi spektakuler para bintang. Denada, Bagindas, Tiga Biduan, Maya, Fanny, Wina, serta Shepen Misa. Jangan lewatkan aksi fenomenal Master Limbat.
3: Ada atraksi lainnya.
4: Oh, apalagi sih anak-anak serang lo pada kan.
1: Dipandu host multi-talenta, Irfan Hakim.
2: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNCTV hadir kembali. Luar biasa mana suaranya!
1: Road to Kilau Raya Klaten live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari alun-alun Klaten di MNCTV, rumahnya dangdut.
5: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
6: Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, masih bersama dengan Tenny.
5: Yes.
6: Tap.
5: Tenny tap tap tap tap tap tap.
6: Tap-tap layar ya.
5: Tap-tap layar.
6: Tapi emang kan namanya Tenny Amelia Putri.
5: Yeah.
6: Itu nama panggungnya jadi.
5: Iya, sebenarnya itu disingkat kan tap itu. Tapi akhirnya tetap ada Tenny-nya jadi Tenny tap. Jadi double ya sebenarnya.
6: Iya,
5: ya.
6: Tapi emang ya udah lah. Serunya karena kayak kita mau tap-tap layar.
5: Tap-tap layar. Terus juga kalau apa? Tap di komputer kan maju yeah. gitu kata manajer Tenny, itu semoga jadi doa gitu.
6: Oh,
5: kan
6: okay.
5: Biar Tenny-nya maju terus sampai depan pintu.
6: Amin. Harus maju terus ya.
5: Iya.
6: Benar, apalagi di dunia entertainment kan.
5: Benar.
6: Sebenarnya udah cukup lama berarti kan ya, maksudnya konten dari 2020.
5: Iya, dari 2016 berarti sebenarnya.
6: 10 tahun.
5: Iya. 10 tahun.
6: Hebat, kan? Ini gak sih kan terus nyanyi juga, KDI kompetisi.
5: Benar.
6: Itu kayak apa ya, kayak pernah mengalami fase-fase naik turun.
5: Wah, banyak banget fase naik turun. Kayak dari awal 2016 baru ke Jakarta itu sulit-sulitnya lah, baru cari ibarat kata gimana sih caranya, masih yang kayak gitu kan. Nah, udah mulai stabil pandemi.
6: Okay.
5: Kehilangan semua job, akhirnya fokus ke sosial media, tapi ternyata rezekinya malah di sosial media.
6: Oh, jadi
5: gitu.
6: Ke Jakarta tuh buat nyanyi doang tuh.
5: Iya, buat nyanyi, buat mau casting. Oh. Awalnya itu pun bohong dulu ke orang tua, bilangnya mau tes pramugari gitu.
6: Emang dulu daerah mana sih?
5: Tadi daerah Bengkulu, tapi itu pun bukan di kotanya, di kaki bukit.
6: Oke.
5: Okay. 3 jam dari kota Bengkulu.
6: Ya Allah, jauh
5: banget. Aku sering bergantung di pohon.
6: Mama.
5: Mama, aku setipi. Masuk radio. Bercanda.
6: Oh, gitu, iya. Oh, jadi ternyata izin ya, berarti kamu tuh emang anak daerah yang berjuang.
5: Anak daerah yang berjuang pada saat itu dengan segala mimpi-mimpi itu. Gitu kan, bilang ke orang tua bahwa ada tes pramugari, padahal aku nggak tes pramugari, aku naik pesawat aja takut.
6: Oh gitu.
5: Terus aku sampai sini, aku cari tempat casting waktu itu. Akhirnya pas casting ternyata dipermudah juga lah ya, jalannya sama Allah gitu kan. Nah, lanjut tapi akhirnya sempat juga kesulitan gitu, sampai akhirnya semua job misalnya kayak figuran mau nggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh,
6: kayak semuanya diambil.
5: Gitu, yang penting bertahan hidup dulu lah di Jakarta gitu. Sorry. Sampai akhirnya udah mulai sempat jadi co-host, bintang tamu segala macam, udah mulai stabil secara ekonomi, tapi tiba-tiba pandemi, semuanya dibatalin. Aku sampai kayak wah stres ini gitu kan, sedangkan kebutuhan hidup kan tetap harus berjalan gitu. Yep. Akhirnya aku fokus di sosial media, tapi ternyata juga dipermudah lagi lah ya rezekinya di sana gitu. Malah kaget-kaget tuh sama rezeki dari sosial media, dan gitu naik turun juga ya kan. Akhirnya aku kayak pengen mengejar impian sebagai penyanyi ini tadi, setelah aku pindah ke luar negeri, terus balik lagi kayak aku pengen jadi penyanyi deh. Kayaknya nggak pernah serius dulunya gitu. 2024 mulai, dan sekarang
6: Lanjut sampai sekarang ya, dari 2024. Karena alhamdulillah ketemu dengan label yang besar,
5: benar, juga, yang besar. Benar, juga. Suara Bintang, Star banyak Media support. Nusantara, luar biasa.
6: Nah, akhirnya Tenny sekarang nih di tahun ini juga ngerilis lagu Hibdut.
5: Hibdut, ya, benar.
6: Kalau ngomongin referensi atau musik, kamu arahnya kemana sih, hip hopnya ke siapa gitu?
5: Oke, jadi Tenny tuh sebenarnya tuh memang hobi banget ya lagu-lagu. Kayak sesimpel dari kecil suka dengerin lagunya Justin Bieber ya kan. Terus juga kalau misalnya di Indonesia, Tenny tuh juga suka denger kayak Psycho G zaman dulu. Tapi suka juga kayak Pinkan Mambo.
6: Oh, jadi ada centil-centilnya.
5: Iya, centil-centilnya kayak mix semua. Tapi juga suka dangdut, suka Rita Sugiarto, suka Ayu Ting Ting. Jadi kayak semua kesukaan itu dicampur aduk lah menjadi seorang Tenny ini kayaknya.
6: Seru-seru. Jadi mix and match ya.
5: Iya, benar.
6: Iya. Sesuai dengan fashion hari ini kan, ini juga mix and match ya. Ini boleh diceritain nih stylenya apa namanya?
5: Oke, ini stylenya kayaknya style legit deh.
6: Style legit. Ini sih pakai kacamata las ya.
5: Iya, kacamata las dipakai gitu kan.
6: Terus.
5: Siapa tahu ada percikan api gitu kan. Nah, jadi hari ini pakai kacamata las, terus juga rambutnya dikuncir kepang legit gitu. Terus warna bajunya juga yang harus gonjreng-gonjreng biar semangat.
6: Jadi kayak
5: gitu.
6: Di sosmed juga kamu kayak merubah image ini nggak sih?
5: Iya, kayak inilah diriku. Gitu. Tapi kalau di swipe terus ke bawah, oh memang dia kayak gini dulunya. Emang dari dulu sebenarnya gitu. Tapi dengan adanya legit ini, aku akhirnya diri Tenny yang sebenarnya.
6: Oke. Nanti di segmen terakhir bakal nyanyi kali ya.
5: Aduh, boleh.
6: Challenge buat nyanyi lagu legit. Buat Sobat RDI, ini banget masih satu segmen, jadi terus dengerin sampai dengan jam 12 siang.

0: Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Tenny. Ini kita kayak Titu ya berarti ya.
1: Titu, cocok nih kayaknya.
0: Tommy dan Tenny. Jadi kita tadi habis bikin konten guys.
1: Ih seru.
0: Ternyata ada ini ya DC.
1: Iya dong DC. Ada DC-nya dong ya kan.
0: Brum brum. Indra udah gak sabar pengen bikin juga nih.
1: Wih zoom zoom. Jangan lupa ntar pada bikin
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Lagu lagi bisa kamu bikin kontennya di TikTok sama di Instagram.
1: Bener.
0: Jangan lupa di tag ke Tenny ya.
1: Jangan lupa di tag biar Tenny repost. Asik
0: gitu. Tapi yang jelas kita udah di sesi terakhir.
1: Iya yeah.
0: Jadi kita sama-sama mendoakan buat single legit ini makin yay legit.
1: Amin. Semakin banyak legit dan legit.
0: Iya amin. Pokoknya ini kayaknya gue senengnya adalah kayak Tenny tuh menjadi diri sendiri yang bisa explore
1: ya,
0: gitu ya.
1: Explore gitu yes akhirnya.
0: Mudah-mudahan ya dengan lebih mengeksplor jadi bisa lebih diterima lagi.
1: Amin.
0: Sama yang dengerin. Harapannya yeah apa nih setelah single ini atau sama plannya gitu mau ngapain mm-hmm lagi?
1: Pastinya harapannya single ini bisa diterima masyarakat mm-hmm tentunya. Sering mm-hmm didengerin, disukai yeah ya kan. Viral ntar amin, di TikTok amin, segala macam. Terus pengen berkarya sih pastinya ke depannya.
0: Amin.
1: Hip-dut terus hip-dut, menjadi ya diri sendiri.
0: Nanti ada lagu-lagu berikutnya yang semoga di tahun ini bakal ih, amin muncul lagi dari TNT.
1: Amin.
0: Bisa kamu cek sosial medianya TNI TAP ya.
1: Iya, TNI TAP di TikTok, TNI Amelia Putri di Instagram dan di YouTube TNI TAP TV.
0: Oke, TNI TAP
1: terus
0: TV.
1: Bener, kalau mau dengerin lagu aku legit di semua platform musik Suara Bintang.
0: Yes.
1: Cari aja TNI TAP legit. Terus okay juga MV-nya ada di YouTube-nya Suara Bintang.
0: Iya, tadi yang MV yang seru tadi.
1: Wih, yang ngedance.
0: Ih, ngedance. Akhirnya thank you buat Tenny yang penasaran yeah, Tenny yeah mau menyanyikan lagu legit. Nah ini uhuh mau bersiap-siap dulu. Buat Sobat RRI jangan lupa habis ini jam 12 bakal ada Aina Tita. Jadi buat kamu yang pengen request-request lagu boleh di Indo banget bareng sama

0: Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: Satu FM Radio RDI. Assalamualaikum. Selamat siang Sobat RDI. Selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Ina Tita di program siang Radio RDI Jakarta. Indo banget di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan seperti biasa kita sudah bergabung juga bersama radio-radio jaringan di siang hari ini, di mana nanti berbagai informasi-informasi udah siap juga untuk dibacakan ya. Dari mulai cerita setempat, kemudian juga nanti akan ada mesin waktu, terus juga akan ada betis berita artis, dan terakhir akan ada lokal viral. Selamat siang buat kamu semua yang bergabung di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Mata FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Merapat semua yuk di Indo banget sampai jam 3 sore.

0: Eh, Mai, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy, malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul, baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu, pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger, padahal biasanya lecek lu.
1: Hehe, kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener, lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain beh. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lu seger buger. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: sama Aina Tita di program Indo Banget bersama radio-radio jaringan kita di siang hari ini. Selamat bergabung nih buat kamu yang ada di WhatsApp, juga di Facebook RDI RDI 97.1 FM Jakarta. Hai juga buat kamu yang mendengarkan di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, kemudian juga 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KFFM Purwodadi Jawa Tengah, dan juga 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung semuanya. Hai hai, yang ada di manakah ini? Di Facebook, di WhatsApp. Ya, ini sama-sama yang ada di WhatsApp RDI dulu ya. Selamat bergabung aja nih, ada yang pe doang lagi. Hai buat sobat RDI, waalaikumsalam. Salam kenal dari Teteh Elin di Ciputat. Halo Teteh, kirim salamnya buat Bang Akan dan semua pendengar RDI, lagunya tolong dong Jayanti. Oke, tungguin aja. Ada Ian di Jatibening, salam juga buat sobat RDI di timur ke barat, selatan ke utara. Dikir lagunya Wali ya. Iya deh, pas banget lagunya Wali Cari Jodoh. Ada Nasudin, lokasinya di kawasan Pondok Gede. Di hari ini request lagunya Rama Bertahan. Kemudian juga ada Mama Safia di Komplek Depkes 2, selamat siang, lagunya Goyang Duyu. Hai buat Babah doang di Tambora Jakarta Barat, waalaikumsalam Babah, lagunya Kalah Materi Aja. Kemudian lagi Aina punya Siapakah Ini, waalaikumsalam Buhori di Cibinong, lagu Garam Cina. Buat fans dimanapun berada, spesial driver Indomaret Cabang Bogor 2, Babe Kesanto, Babe Firman, Babe Mulyono, Babe Tukio, Babe Tri Haryanto, dan yang lainnya. Ucapannya semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berhati-hati dalam berkendara. Jika buat Aina dan krunya, moga sehat selalu. Oke, kita lanjut yuk. Sekarang Aina punya informasi-informasi yang siap untuk dibagikan. Ini dia cepat cerita setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat. Ayo sini dengerin, cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Nah, cepat cerita setempat kita kali ini Sobat RDI datangnya dari Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang seluruh sekolah melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun kepada para orang tua siswa. Larangan tersebut secara signifikan mencakup modus-modus pungutan tersembunyi seperti biaya fotokopi dan titip beli buku di lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas banyaknya keluhan orang tua murid terkait beban finansial tambahan di luar ketentuan resmi pendidikan. Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa segala kebutuhan operasional sekolah dan juga penunjang belajar mestinya sudah terakomodasi dengan baik. Kepala daerah meminta pihak sekolah agar tidak memberatkan wali murid dengan berbagai macam iuran yang berpotensi merugikan masyarakat kurang mampu. Dinas pendidikan setempat diinstruksikan untuk melakukan pengawasan ketat serta memberikan sanksi tegas bagi sekolah yang kedapatan melanggar aturan ini. Langkah tegas ini juga diapresiasi oleh masyarakat luas karena dinilai mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang juga lebih adil, transparan, dan juga terjangkau bagi semua kalangan. Itu dia informasi yang Aina bacain buat kamu di Cepat Cerita Setempat. Untuk yang lainnya masih ditungguin nih untuk meramaikan WhatsApp, boleh banget ya di 0815 1468 9995. Mau ke Facebook juga boleh di @RDI 97.1 FM Jakarta. Ya, jadi kalau tadi WhatsApp 0815 1468 9995, Facebooknya RDI 97.1 FM Jakarta.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: kamu siap bernostalgia? Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
1: Ya Sobat Irdi, kita udah masuk di mesin waktu. Sekarang Aina ajak Sobat Irdi ke tahun 1994. Nah, ini dia lagu Kata Pujangga yang dirilis tahun 1994 dan masuk ke dalam album Roma Irama, album khusus Soneta volume 1. Kata Pujangga sendiri diciptakan oleh Roma Irama. Lagunya ceritanya tentang pentingnya cinta dalam kehidupan. Ya, lirik legendarisnya adalah hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Pasti pengen ikutan langsung nyanyi ya. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja Aina puterin buat kamu. Ini dia Kata Pujangga, Roma Irama.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
8: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: 107.5 Radio RDI. Kamu masih lanjut lagi dengerin Indo Banget bareng sama Sobat Indo Banget di radio-radio jaringan kita. Hai, buat kamu yang baru dengerin ya di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Hai-hai juga nih buat yang ada di Facebook RDI. Ah, Ina sapa-sapa. Ah, ada dari Siswandi nih, waalaikumsalam dari Lewi Hejo Bogor Jawa Barat. Nyimak aja. Katanya minyak, nyimak alah. Ada Rain Rentina juga, waalaikumsalam. Hadir dari Medan, semangat bertugas yo Mbak Ina. Yo. Ada lagi dari Cameng Mustika, salam aja katanya selamat siang, salam rahayu Dek Aina, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Matur nuwun gitu ya. Ada lagi dari Neng Aya nih di Bekasi. Ya, hai, rindu tapi malu aja deh lagu requestannya. Boleh. Semoga selamat sampai tayang selesai. Iya deh, kalau gitu Sobat RDI pasti juga udah gak sabar siapa ya berita artis yang kita bakalan bahas kali ini. Ini dia, Betis Berita Artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis Berita Artis.
0: Ya, Betis Berita Artis kita nih Sobat RDI. Kali ini datangnya dari penyanyi muda berbakat Betran Peto. Kini dia mulai melebarkan sayap karirnya dengan mencoba peruntungan baru di dunia acting ya. Langkah ini tentunya menjadi tantangan sekaligus pengalaman seru bagi Betran yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di panggung musik. Meski mulai menikmati peran barunya di depan kamera, Betran justru mengaku tidak ingin sampai ketagihan bermain sinetron. Ia menyadari juga ya bahwa proses syuting sinetron atau serial itu sangat menyita waktu dan juga membutuhkan stamina yang ekstra setiap harinya. Betran khawatir juga jika terlalu fokus dan sibuk berakting, jadwal manggungnya serta karir bernyanyinya justru akan terbengkalai. Jadi baginya dunia tarik suara tetap menjadi prioritas utama. Sekaligus jalan pembuka yang telah membesarkan namanya di industri hiburan tanah air. Walaupun begitu, para penggemar setianya tetap antusias dan memberikan dukungan penuh atas setiap karya maupun eksplorasi baru yang dilakukan oleh sang idola. Wah, selamat ya buat Betran Peto nih ya, yang juga sudah mulai melirik ke sinetron gitu ya. Tapi dunia acting, dunia nyanyinya gak ditinggal.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dedeang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
9: Sekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, channel 29. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi. Wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
10: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
11: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI, channel 28.
12: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
1: Ya, Sobat RDI, datangnya nih kali ini dari sebuah kisah mengharukan viral di media sosial setelah seorang pria yang terpisah dari keluarganya selama puluhan tahun akhirnya bisa kembali memeluk sang ibu. Peristiwa bermula pada tahun 1993, seorang bernama Zainuddin secara tidak sengaja terbawa kereta api sendirian saat masih berusia sangat kecil. Selama bertahun-tahun hidup terpisah, ia harus memendam kerinduan dan juga berusaha mencari petunjuk tentang asal-usul keluarganya. Berbekal DNA tempat tinggal serta potongan-potongan memori samar dari masa kecil, ya, ia mencoba menelusuri kembali daerah asalnya. Berkat ingatan masa kecilnya yang digambarkan ulang menjadi sebuah DNA sederhana itu, ia berhasil menemukan petunjuk akurat mengenai lokasi rumah ibunya. Pertemuan emosional antara ibu dan anak yang terpisah selama lebih dari 3 dekade ini pun sukses menguras air mata warganet. Kisah ini kini menjadi viral dan disebut sebagai salah satu keajaiban nyata tentang kekuatan memori masa kecil serta ikatan keluarga yang tak lekang oleh waktu. Luar biasa banget akhirnya, ya, bisa bertemu lagi dengan sang ibu setelah terpisah, ya, Sobat RDI, terbawa kereta pada tahun 1993.

101,1 FM Radio RDI. Lanjut lagi yuk bareng sama Inatita di Indo Banget. Dengan nama-nama yang lanjut disapa, kemudian juga Sobat RDI yang absen-absen di siang hari ini gitu ya. Atau juga mungkin buat Sobat RDI pengen denger info-info apa atau berbagi info, boleh dong. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang masih setia di 0815-1468-9995. Pada di save gak sih nomor WhatsApp RDI? Oke, Aina mau sapa deh buat siapakah ini yang udah bergabung. Hai, ada dari Medi, lagunya Batas Senja Aja kata Medi ya. Makasih udah dibaca. Iya Medi, makasih selalu setia dengerin RDI. Ada John Jihan Buni Bakti Babelan Bekasi. Aina Ojo Lali, lagunya Kicau Mania. Kayak tadi udah duluan deh. duluan belum ya? Pokoknya kadang-kadang duluan namanya gitu ya disapain, atau mungkin juga lagunya yang duluan Aina baca gitu ya, atau puterin begitu ya. Dan buat seluruh sobat RDI, tetap sehat, semangat, jos. Woi. Dananana jos gitu. Ingatnya gitu aja. Kemudian juga dari Mama Intan. Halo Mama Intan di kawasan Parakan Bogor hadir. Waalaikumsalam. Dari Andron Spati featuring Gisma Wandira aja, judulnya Anugerah Cinta. Ada enggak ya? Coreknya buat Boy Becel, Tian Alviano, Kang Julai, Gomet Irama, Mama Ira, Rudi Gugun, Diki Chandra, Rudi Gunawan, Gugun Gang Tangkil, Bang Zulfansa, juga buat semua sobat RDI. Makasih Aina. Ngopi Kak. Cus, ngopi ya sambil dengerin RDI.

97,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget di hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Cepet banget waktu berlalu. Udah mau tanggal 21 aja ya kan. Wah, Juli udah mau habis nih. Belum. Yang pasti masih ditunggu, masih ditemenin sama Aina ya, kalau untuk kamu yang lagi aktivitas di hari ini. Dan nama-namanya juga yang masih terus disapa-sapa dari Facebook RDI. Wah, ada beri tiket kembaran nih, biasa ya, dari Tamora Medan City. Asik. Terus dia mau salamnya, katanya buat yang langsung di tag banyak banget di Facebook RDI. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ayo juga buat Raja Cinta, waalaikumsalam Lubuk Linggau Sumatera Selatan hadir. Terus ada dari Permak Masmin di Pamoyanan Bogor, lagunya Noah Wanitaku ya. Amin Satirin dari Cilacap hadir juga ya Sobat RDI, di mana memang kalau jam-jam segini biasanya banyak Sobat RDI juga, ada yang masih baru bekerja gitu ya, atau mungkin lagi memikirkan jam makan siangnya mau apa gitu, karena baru kebagian sip-sifan sama temennya yang tadi udah makan siang duluan. Nah Sobat RDI, biasanya kebayang apa sih, enak yang soto-soto gitu ya, apalagi ada perasan jeruk nipisnya. Nah, ini ngomongin soal perasan jeruk nipis, jadi segar rasanya ya. Menambahkan perasan jeruk nipis dalam makanan ternyata tidak hanya membuat cita rasanya semakin segar, tapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dapat membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan dengan secara optimal. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Budi mengatakan kebiasaan menambah perasan jeruk nipis pada makanan merupakan salah satu tradisi kuliner masyarakat masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Budi juga menjelaskan kandungan vitamin C dalam jeruk nipis berperan penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Selain itu, perasan jeruk nipis juga membuat hidangan terasa lebih segar. Bener banget, Pak. Dan yang pastinya juga manfaat dari jeruk nipis itu, Sobat RDI, dari laman resmi Kementerian Kesehatan sendiri, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang kaya akan berbagai nutrisi penting dan mengandung kalori, protein, serat, serta sejumlah mineral dari mulai kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, tembaga dan zinc, banyak banget ya. Habis itu juga ada vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya, dari vitamin B, vitamin B3, serta vitamin C. Terus juga ada vitamin B1 dan vitamin C-nya yang pasti jumlahnya lebih tinggi gitu ya Sobat RDI. Jadi secara tradisional juga jeruk nipis ini kerap dimanfaatkan untuk membantu meredakan gangguan saluran nafas seperti batuk, serta membantu mengencerkan dahak yang mengganggu tenggorokan. Wow, banyak banget ya manfaatnya jeruk nipis Sobat RDI. Aduh, tapi kenapa kalau udah mikirin jeruk nipis ingatnya soto ya. Seger banget banget nih.

0: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tabe. Ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat. Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi

0: Keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ini siap-siap, debt collector mau masuk ya.
3: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
1: Ini
3: motor bapak.
1: Gak bisa gitu dong, Pak.
4: Punya masalah hidup yang bikin pusing? Punya mimpi yang belum tercapai? Atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
5: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelibet-libet utang.
4: OJK akan kasih solusinya.
2: Sebenarnya bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. So, ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
5: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
2: Iya, Bu.
5: Tapi saya jangan dibawa kemana-mana.
6: Utangnya 5 juta, dibayar lunas.
4: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat, eksklusif di RCTI.
7: World Cup kemarin seru banget ya?
8: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
7: Apaan tuh? Final lagi?
8: Bukan, Indonesia yang main.
9: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
10: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

97,1 FM Radio RDI. Kamu masih dengerin Indo banget bareng sama Aina Tita. Hai, selamat bergabung nih dari WhatsApp RDI Jakarta. Udah pada rame belum nih ya? Ini dia nama-namanya. Aina sapa-sapa lagi deh dari Amalia di Cibadung. Selamat siang. Lagunya Pantun Janda versi siapa aja? Thank you, Kak. Sejauh ini ya masih dari Vita Alfia dan mungkin lagu tadi udah duluan kali ya. Ya udah, nama-namanya aja sekarang Aina sapa. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Endraudon. Komunitas Motor Matic Club Kota Tangerang, yuk. Ya dia nih request lagunya Happy Asmara, Kopi Dangdut Goyang Happy Kak. Terus kirim salamnya buat Ayang Beb sayang, istri aku tersayang tercinta, awali siangmu dengan senyuman sayangku, sama putri aku sayang kamu papa sama mama putri semangat. Oh begitu ya. Semoga tersampaikan. Nah, sambil Aina ingetin juga nih sobat RDI, kalau lagu Happy Asmara yang Goyang Happy Kak itu kan ada di Sadis Dasa Dangdut Rexis di hari Jumat kemarin gitu ya. Itu masih bertengger di posisi berapa ya lagunya ya? Ternyata posisi 1. Oh, juaranya. Astaga, Aina lupa. Padahal dia yang bawain acaranya ya. Wah, semangat ya. Dan yang pastinya juga buat kamu semua yang suka sama lagu Kopi Dangdut Goyang Happy Kanya versi Happy Asmara ini harus banget didukung terus. Dengerin Sadis Dasa Dangdut Rexis setiap hari Jumat jam 3 sore. Ya, kalau sekarang mah masih di Indo banget dong.

lanjut terus aja ya. Kamu lagi dengerin Indo Banget di hari Selasa 21 Juli 2026. Nah, kalau Sobat RDI juga yang mungkin ada di daerah-daerah, pengen tetap terus eksis, jangan lupa ya untuk kamu simpan aja nomor WhatsApp RDI Jakarta di 08151468995. Kemudian juga kamu bisa follow ini ada TikTok kita RDI971FM, Facebooknya RDI97.1FM Jakarta. Terus juga Sobat RDI pastiin juga bisa berpartisipasi ya dengan mendengarkan menggunakan aplikasi RCTI Plus. Download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus, dan cari Radio RDI Jakarta. Oke, kita lanjut terus aja. Mau nyapa kamu lagi yang masih setia terus di manakah ini, Facebook deh, Facebook ya. Ada Sis Wandi, Sis. Yuk, Sis, bukannya. Waalaikumsalam, Sis Wandi dan Hani di Luwihejo Bogor, Jawa Barat. Ya, tadi udah disapa deh, ini ada Reni Rentina juga sudah dari Medan. Ya, semangat bertugas juga ya. Dan juga salam buat seluruh Sobat RDI. Ada lagi dari Tumia Ridawati di Juanda Medan, selamat bergabung. Ada Sumantri Yusuf dari Tegalwaru Scorpio, hadir aja ngopi dan lagunya indah pada waktunya. Buat Ahmad Tudori, Ari Forza, Socha, Melani aja, Pendizi, Permak Masmin, Novita Dewi, Capung, dan wah masih banyak lagi. Wes mau Sobat RDI deh, sehat selalu buat Aina Metugas.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
0: Seantero Indonesia, masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
13: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
14: Iya, kenapa mas?
13: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
14: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
13: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
15: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
13: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
12: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
13: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
12: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
13: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
12: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
14: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
15: Masih di 91.8

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: sangang doso setugal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Afif dari Pekalongan Jawa Tengah, saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu, radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Subriadi dari Muara Jambi, saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang, aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan, saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Edo dari Tanjung, saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan, saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga, saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun, saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap, saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya. Kenapa, mas?
15: Mohon maaf, mas. Sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya, mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya, mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah. Takut mengganggu.
16: Oh, iya, mas. Mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling. Makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya, mas.
15: Iya, mas. Nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya, mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: dari Serang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
2: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
3: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
4: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
5: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
6: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
7: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
8: Seantero Indonesia masih dengar radio.
9: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
10: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
11: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
10: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
11: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
10: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
11: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
10: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
12: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
13: RDI, Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan, dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi gitu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis. Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
3: Kalau deteksi dini, tentunya orang ini sangat samar. Gejala gangguan jiwanya sangat samar. Dan kadang-kadang kita nggak aware kalau itu suatu tanda awal. Ada sesuatu lah di pikirannya. Deteksi dini itu karena kalau orang depresi, orangnya belum nangis, belum sedih, tapi dia sudah mulai gangguan tidur biasanya. Susah konsentrasi. Terus kalau pelajar atau anak sekolahan, nilainya mulai turun. Khusus kalau remaja, kalau depresi justru jadi menentang orang tuanya, suka menentang. Dimana kadang-kadang orang itu menganggapnya ini anak jadi nakal. Karena nakal dihukum. Padahal dasar dari si perubahan sifat, perubahan perilakunya tuh mungkin dari dia ada problem yang dia gak bisa selesaikan, yang buat beban dia, yang buat dia depresi. Jadi anak ini cara mengekspresikan depresinya dengan marah-marah, menentang, nilainya jelek. Kecenderungannya orang tua itu terus langsung menghukum. Ini anak kasihan, crying for help, tapi justru dapat punishment. Tapi memang ini sebenarnya tantangan buat profesi psikiater untuk menggetok tularkan supaya orang awam juga aware gitu loh. Tidak semua anak yang tadinya baik-baik terus berubah jadi nakal, itu pasti nakal, tidak semuanya. Kita harus benar-benar, apa ini benar-benar nakal terpengaruh temannya atau sebenarnya dia ini depresi misalnya. Sering banyak keluhan fisik. Ini remaja, dewasa, sakitnya minggu hari ini kepala, udah diobatin minum obat sembuh, besok leher, diobatin lagi sembuh, besoknya ke perut, nanti diminum obat baik kepala lagi, terus gatel, dadanya panas, geringgingan, pokoknya dari kepala sampai kaki ada keluhan. Nah ini kita juga harus berpikir, jangan-jangan ini ada faktor psikis yang mendasari.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tim sehat? RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, maka izinkan saya memberikan saran, alangkah baiknya kita mengunjungi dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, jangan tunggu sampai sakit ya, karena kunjungan saat gigi sakit pasti tidak akan menyenangkan. Jadi biasakan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, program studi kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena supaya kondisi di dalam mulut kita terpantau dengan baik. Jadi misalnya ada lubang kecil yang baru timbul, bisa segera teratasi. Tidak perlu menunggu sampai lubangnya itu besar, sampai nanti harus perawatan yang mahal, yang ditakuti orang biasanya kan karena mahal itu ya. Terus tidak perlu sampai menunggu tinggal akar dicabut. Itu aja sebenarnya. Jadi supaya segala sesuatunya itu terpantau lebih awal.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Sembilan satu koma delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM. 91.8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk bekerja global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI Radio.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: sudah di.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk bekerja global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.
3: Hai buat teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Music School yang saya miliki, salah satunya ada
4: Farel, musikwan Indonesia.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk itu global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
12: Musik asik hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk itu global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan di.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan di sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan di sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Wilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
16: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi